Dia kadi, dia kagwanga jono sitama. Dia no pojuru kacha. Dia dinga kolong kacha. Adama de unka kuma yale man kacha dia na ngasabali. Ni madokora ite kola bada dia na. Ni madokora ite akli soro.